0: mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty.

0: Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!

0: tambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Tahu gak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam.

0: asing. Merdeka!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim gabungan Polres Semarang dan Polda Jateng berhasil menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan seorang pengusaha konter handphone di Ambarawa. Korban Chandra Waskito, 25 tahun, ditemukan meninggal di bagasi mobil miliknya di daerah Gubuk, Grobogan, Kamis 6 Agustus. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif dan kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Diduga, pelaku dan korban saling kenal. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, meluas hingga 80 hektar, memicu penutupan jalur Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Wisatawan hanya diizinkan ke lautan pasir via Cemoro Lawang dan Wonokitri, sementara savana ditutup total. Pemadaman terkendala angin kencang dan kabut total yang menghambat helikopter bom air. Total kerugian saat ini masih didata. Kepolisian menyita temuan 995 airsoft gun, narkoba, hingga VCD porno dari seorang mantan kepala yayasan sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Kuasa hukum Al-Hadid Endar Putra membantah kepemilikan temuan tersebut dan berdalih awalnya disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak yang batal terlaksana. Polisi masih menyelidiki kasus

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus, terus, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
2: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, mas. Saya itu mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

Teisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat suara. Idih. Udah weekend aja nih. Coba absen weekend ini pada kemana? Ayo weekend ini pada kemana? Coba ke Bandungan atau pada ke Solo mungkin, kota terdekat ya, atau mungkin ada yang ke Jogja, atau malah ada yang ke luar negeri. Asoy jujur, ya gak sih? Orang yang kalau misalnya setiap weekend ke luar negeri itu berarti kita tebak duitnya gak lagi tuh sebulan dapat gajinya 3 juta gak mungkin, ya gak? Minimal ya? Kalau misalnya ya tiap weekend keluar negeri itu pasti ya minimal 100 jokut lah. Sebulan 100 juta bos, lumayan 100 juta mah ya. Wah itu ya sahabat suara, kalau misalnya nih aku gaji sebulan 100 juta. Bangun jam 12 siang terus aku. Itu aku yang sekarang juga gitu ya, padahal gaji belum 100 juta ya sebulan ya. Tapi amin dah ya kalau misalnya gaji bisa 100 juta sebulan. Itu bro, aku pasti bakal bersedekah. Pasti. Ya sehari 1000 lah, lumayan kan, tetap bersedekah ya gak sih. Coba nih pada kemana nih hari Sabtu ini? Absen, ayo absen. Pada kemana coba, ya gak sih? Kalau misalnya kamu cuma di rumah aja ya gak apa-apa, ya gak sih? Kadang aku juga kayak gitu sih, kalau misalnya liburan gitu kan, ketimbang aku jalan-jalan mager, ya mending aku di rumah aja. Soalnya juga Semarang apalagi ya, kalau misalnya hari Sabtu gini, weekend gini tuh hampir sama kayak Jakarta macetnya. Males, sumpah males. Apalagi kalau misalnya udah habis maghrib tuh, ya Allah. Itu bro, macetnya bro gak main-main. Apalagi daerah GM dan sekitarnya. Mending di rumah aja tuh kalau misalnya malam-malam gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kamu Sabtu melihat pemandangan yang sama, yaitu adalah komputer dan juga tumpukan kertas, berarti kita lagi ada di posisi yang sama sahabat suara. Gak apa-apa, Sabtu-Sabtu kerja mah gak apa-apa. Aman aja ya gak sih? Yang penting mah nyari duit, dikumpulin, ntar duitnya buat apa ya, lihat nantilah ya. Yang penting mah nyari duit dulu aja, masalah ntar dipakai buat apa mah ya, ntar buat seneng-seneng, buat happy-happy sama pasangan. Itu pun kalau ada pasangan, kalau misalnya gak ada ya buat happy-happy sendiri aja gak masalah ya gak. Kalau misalnya pun kamu hari ini ngerasa kurang happy, jangan kamu merasa seperti itu. Karena apa? Karena aku siap nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhindrani, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi kalau misalnya hari ini kamu kerja tapi kayak bad mood lagi, masa Sabtu kerja sih, aku tahu sih setengah hari tapi tetap aja gitu bad mood. Udah santai aja, tenang aja ya. Tahan perasaan janggalmu itu, dipendem ya. Soalnya aku siap nemenin kamu dan sedikit bakal juga menghibur kamu. Dan buat memulai hari Sabtu yang cerah ini, aku puterin satu lagu aja ya, biar kamu agak ngerasa happy juga. Lagu dari Hindia yang kita semua tahu, lagu yang bertemakan tentang karir, yaitu Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Langsung aja sahabat suara.

suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau ngomongin sosial media zaman sekarang, itu tuh gak kayak dulu, ya gak sih? Kalau dulu kayak contoh nih, Twitter itu kan biasanya buat nge-tweet doang, ya gak sih? Kalau misalnya kamu nyari barang, itu tuh biasanya kalau gak ya dibuka lapak, kalau gak ya Tokped, kalau gak ya, ya aplikasi-aplikasi yang bisa dikatakan tuh buat ngejual barang lah. Tapi tuh kayaknya sekarang ya penggunaan sosial media gak kayak dulu lagi kalau kamu pantengin. Kayak contoh deh, Facebook. Facebook itu sekarang jadi kayak selain isinya video-video AI yang bikin orang tua percaya ya, itu sekarang juga ada marketplace-nya. Jadi tuh orang-orang tuh pada nyari barang tuh di situ semua gitu. Nah, ternyata nih ada juga aplikasi yang hampir sama kayak Facebook, tapi sebenarnya tuh aplikasi awalnya kayak X atau Twitter, yaitu si Threads, ya nggak? Dulu mah Threads kan biasanya buat orang-orang asbun gitu kan, ya nggak? Sekarang itu malah nggak buat asbun doang, tapi jubun, jual, asju, asal jual gitu. Nggak lagi asbun, sekarang asju juga, asal jual, nggak asal bunyi doang. Nah, soalnya nih, sekarang tuh Threads tuh bisa juga dibuat banyak hal. Buat kamu nyari kerja, buat kamu jual barang bahkan nih. Kayak sekarang itu banyak orang yang nyari HP itu di Threads, sekarang banyak yang jual juga. Terus kadang juga ada rumah dijual di situ, bahkan nih sampai ada helikopter bekas. Helikopter bekas dijual di Threads, bayangin. Kamu gak salah dengar, ada akun nih di Threads yang sempat bikin heboh setelah menawarkan sebuah helikopter bekas buat dijual. Ya Allah. Tapi bukan cuma barang yang dijual yang bikin menarik, tapi alasan kenapa helikopter tersebut dijual itu juga cukup unik. Katanya nih, helikopter itu dijual karena emang udah ngejogrok ya. Ngejogrok itu apa sih? Nganggur. Alias ya terparkir doang gitu tanpa alasan dan gak pernah dipakai juga. Dan masalahnya muncul ketika mesin helikopter tersebut itu dipanaskan. Nah, gara-gara gak pernah dipakai nih, kan sama kayak kendaraan lainnya, helikopter itu perlu dipanasin juga nih, sahabat suara. Nah, gara-gara sering dipanasin doang, tetangga-tetangga tuh pada protes karena suara mesinnya tuh yang ya mengganggu lah. Nah, kalau biasanya tetangga protes karena suara motor brong ya yang berisik, atau mungkin karena musik terlalu keras, atau mungkin anak-anaknya bermain tuh sampai sore ya, ini protes karena suara mesin helikopter. Kira-kira orang mana yang punya helikopter di rumah? Udah itu aja sekarang. Itu pasti tetangganya selain ngerasa terganggu, iri juga tuh kayaknya tuh, ya gak sih? Tetangganya mungkin cuma punyanya ya kayak mobil-mobil 500 jutaan gitu. Lihat tetangga yang lain kayak, ih punya helikopter, pasti punya tuyul tuh. Tapi juga negurnya bakal aneh sih, sahabat suara. Bayangin nih, kamu punya tetangga yang punya helikopter terus dipanasin gitu kan, terus berisik. Terus gara-gara jengkel kamu negur, "Mas, tolong dong helikopternya dipelanin suaranya." Susah juga ya melanin suara helikopter ya.

Tapi kayaknya ini cuma terjadi di kehidupan orang-orang yang kayaknya kaya banget ya Sobat Suara. Karena sebagian besar dari kita ya mungkin kalau misalnya punya kendaraan tuh ya motor, mobil. Tapi kalau punya helikopter pasti nih sebulan udah 100 juta ke atas ya. Nah, menariknya lagi cerita ini tuh kemudian rame lah setelah beberapa hari kemudian akun Instagram @gantimobil_id itu mengunggah foto transaksi sebuah helikopter bekas. Harga yang ditampilkan itu ada di kisaran 200 jutaan lah ya. Dan angka ini tentu langsung bikin banyak orang tuh penasaran, helikopter ratusan juta. Ya mungkin buat sebagian orang 200 jutaan mungkin harga yang sama kayak mobil lah. Tapi ini justru buat ngebeli helikopter. Emang sih kalau misalnya ngomongin kendaraan, apalagi kayak pesawat ya. Ini kan helikopter namanya kayak pesawat gitu kan. Harga helikopter tuh macam-macam. Bisa dilihat tuh dari jenisnya, kondisi, terus juga tahun produksi, mesin, jam terbang, sampai kelengkapan dan juga legalitasnya. Jadi jangan langsung berpikir kalau semua helikopter tuh bisa dibeli dengan harga segitu ya. 200 juta tuh hitungannya ya murah lah kalau misalnya buat helikopter. Tapi tetap aja fakta bahwa ada helikopter bekas yang berpindah tangan dengan nilai ratusan juta rupiah juga membuat ceritanya itu semakin menarik. Dan ternyata ceritanya itu belum selesai Sahabat Suara. Jadi ada juga nih seorang netizen yang apa ya, mengaku melihat helikopter yang mirip nih dengan yang ada di unggahan tersebut, lagi diangkut pakai mobil towing. Aduh ya Allah, ya Allah. Kan biasanya mobil towing buat narik mobil ya, ini buat narik helikopter, ya Allah. Nah disinilah netizen tuh mulai menghubungkan berbagai potongan informasi lah. Beberapa saat kemudian nih pengusaha Rudy Salim juga membagikan momen towing sebuah helikopter. Dan yang menariknya lagi, lokasi yang terlihat dalam unggahan tersebut disebut sama dengan lokasi helikopter yang sebelumnya tuh terlihat lagi diangkut. Nah akhirnya muncul dugaan nih kalau misalnya helikopter tersebut itu tuh emang udah berpindah tangan dan menjadi milik Rudy Salim. Jadi dari awalnya ada orang yang ngejual helikopter karena terlalu lama ya terparkir dan juga diprotes sama tetangga saat manasin mesin. Kemudian muncul transaksi helikopter bekas, lalu ada helikopter yang ditowing, dan akhirnya muncul unggahan Rudy Salim. Warganet pun langsung tuh nyusun puzzle-nya masing-masing ya, puzzle-nya sendiri-sendiri disusun. Dan ternyata yang ngebeli helikopter bekas yang ada di threads itu, menurut netizen ya, itu adalah Bang Rudy Salim. Tapi kadang media sosial emang kayak gitu ya nggak sih? Informasi kecil yang sebenarnya berdiri sendiri nih bisa berubah menjadi cerita besar kalau misalnya netizen itu mulai menghubungkan satu unggahan dengan unggahan lainnya gitu. Dan kalau udah masuk di threads, biasanya komentar-komentarnya juga nggak kalah menarik, ya nggak? Ada yang heran, ada yang kayak yang komen when ya gitu tuh ada yang nggak sih. Ada juga yang langsung kepikiran kayak, nih orang kalau misalnya bosen di rumah ngapain ya? Apakah dia mainin baling-baling helikopter gitu? Atau malah dia tiap sore gitu kan naik helikopter keliling kota, kalau nggak naik kereta tapi pakai helikopter. Romantis sih, katakanlah nih ya, kamu punya helikopter nih Sahabat Suara, terus kamu ngedate sama orang gitu kan. Kamu tanya ke orangnya, nanti mau aku jemput jam berapa gitu, jam segini aja boleh nggak? Ya udah deh, send log gitu. Terus habis itu, oh oke, ini ya alamatnya ya, bener nggak? Bener kok. Oh ntar itu ya, aku tunggu di lapangan terdekat soalnya aku naik helikopter. Itu pasti ceweknya bingung tuh, lah ini gimana ntar naiknya? Apakah ntar helikopternya turun dulu ke lapangan terus dia naik, atau malah ntar dikasih tali terus kita harus naik sendiri, ya nggak?

0: Sebutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
7: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
10: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
7: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
10: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
7: Apaan sih?
10: Yeay.
11: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo! Fantastic, baby.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku tuh ngerasa sekarang itu banyak banget pemuda-pemuda Indonesia yang otaknya itu pinter-pinter banget. Sumpah, kayak nih orang itu kayak tiap hari tuh makanannya buku terus kayaknya. Kayak salah satunya tuh ini, ada salah satu mahasiswi asal Papua yang namanya itu Ruth Grace Simbiak. Jadi Ruth itu berhasil mendapatkan sebuah kehormatan yang gak semua mahasiswa itu bisa rasakan gitu. Nah, ia sampai akhirnya itu dipercaya untuk menyampaikan pidato kelulusan di hadapan ribuan wisudawan di University of Utah, Amerika Serikat. Beuh, tuh. Mahasiswa Indonesia tapi dia pidato di kelulusan University of Utah, Amerika Serikat. Bayangin ya, kamu berdiri di depan ribuan orang nih, bukan cuma teman satu kelas, tapi ada profesor juga, terus juga dosen-dosen yang emang pinter-pinter tuh yang ngajar di situ, dan kamu diminta naik ke atas panggung untuk menyampaikan pidato. Beuh, pasti deg-degannya luar biasa banget. Apalagi kalau misalnya pidatonya tuh harus disampaikan dalam bahasa Inggris. Beuh, kalau aku pasti gugu gaga gigu gigu tuh pasti tuh. Sini bahasa Inggris bisanya cuma yes no doang. Nah, menariknya perjalanan si Ruth ini sampai bisa berdiri di atas panggung tersebut ternyata nggak langsung mulus. Justru ada cerita tentang gimana dirinya itu harus beradaptasi dengan lingkungan akademik yang beda banget dari apa yang selama ini dia kenal. Jadi, ketika pertama kali si Ruth itu datang ke Amerika, ia tuh ngaku mengalami tantangan dalam mengikuti budaya akademik di sana. Salah satu perbedaan yang paling terasa adalah cara mahasiswa mengikuti proses pembelajaran nih. Di lingkungan akademik Amerika, mahasiswa itu dituntut untuk lebih aktif. Jadi bukan cuma buat ngedengerin dosen doang, tapi juga berdiskusi, tanya, nyampein pendapat, bahkan berani berbeda pandangan sama orang lain. Nah, kalau misalnya kamu terbiasa dengan sistem pembelajaran yang lebih ke satu arah ya, yang kamu cuma dengerin dosen doang, tentu perubahan kayak gini tuh emang terasa cukup berat gitu. Bayangin, sebelumnya nih kamu ibaratnya tuh cuma lebih sering duduk ya gak sih, ngedengerin guru atau dosen. Ibaratnya tuh cuma kamu tuh disuapin doang. Nah, tiba-tiba lingkungannya itu berubah 180 derajat gitu. Kamu harus lebih aktif, harus bisa makan ilmunya sendiri. Jadi ya emang agak berat nih penyesuaiannya ya gak? Terus kamu juga kadang tuh harus bertanya gitu. Menurut kamu gimana nih tentang pelajaran ini? Aku masih belum paham. Coba dong ajarin lebih aktif lagi nih kalau kamu jadi mahasiswa ada yang ada di sana. Di sisi lain juga Ruth nih menjadi salah satu tantangan lah di awal perjalanannya kalau hal kayak tadi itu. Apalagi kalau misalnya ada satu hal lain yang membuat semakin gak percaya diri, yaitu kemampuan bahasa Inggris. Ini lebih susah, sahabat suara. Ngomong menggunakan bahasa kedua ya di depan orang lain tentu bukan perkara yang gampang gitu. Kadang kita sebenarnya tuh tahu jawabannya, kita tahu apa yang pengen disampaikan, tapi kalau misalnya disuruh ngomong dalam bahasa asing, oh pasti otak ngeblank tuh. Kadang ada orang kayak gitu ya nggak sih, kosa katanya hilang, grammarnya berantakan, dan akhirnya malah takut salah ya nggak. Kamu pasti pernah lah ngalamin hal kayak gitu, mungkin bukan bahasa Inggris ya, bisa juga ketika kamu harus presentasi depan kelas. Padahal kamu udah latihan berkali-kali di rumah ya. Begitu berdiri depan banyak orang, tiba-tiba langsung hilang tuh yang ada di kepala. Itu manusiawi, sahabat suara. Dan lu juga mengalami proses tersebut. Namun yang membuat ceritanya menarik adalah ia tuh gak berhenti dirasa gak percaya diri tersebut. Perlahan nih, Ruth tuh mulai beradaptasi. Ia tuh mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dukungan itu ngebantu dirinya untuk lebih berani berbicara, lebih berani ngomong, sedikit demi sedikit ia mulai terbiasa menyampaikan pendapat. Mulai berani berdiskusi, mulai berani tampil di depan umum, dan akhirnya kemampuan tersebut membawa Ruth ke sebuah kesempatan yang luar biasa. Doi dipercaya menjadi salah satu pembicara dalam acara wisuda. Nah, coba kita tarik kembali ke cerita awalnya. Seseorang yang awalnya merasa kesulitan beradaptasi, seseorang yang sempat kurang percaya diri sama bahasa Inggrisnya, kemudian berkembang menjadi seseorang yang justru berdiri di depan ribuan orang untuk menyampaikan pidato kelulusan. Perubahannya luar biasa, dan menurut aku ini adalah bagian paling inspiratif dari cerita si Ruth. Karena keberhasilan bukan selalu tentang siapa yang sejak awal paling percaya diri. Kadang keberhasilan datang kepada orang yang berani terus mencoba,
Meskipun awalnya takut, berani ngelakuin kesalahan, berani belajar, dan berani keluar dari zona nyaman. Ruth bisa menjadi contoh bahwa latar belakang itu nggak harus menjadi batasan. Ia datang dari Papua dan kemudian menempuh pendidikan jauh dari tanah kelahirannya. Ada di lingkungan baru, ketemu orang-orang dengan budaya yang beda, gunain bahasa yang bukan bahasa sehari-harinya, dan harus beradaptasi dengan sistem pendidikan yang berbeda. Semua itu tentu membutuhkan keberanian, ya nggak? Tapi proses tersebut akhirnya membentuk dirinya menjadi pribadi yang semakin percaya diri.

FM, suara suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farhan Marhindra, ya sahabat suara. Dan kalau misalnya kamu ngelihat TikTok atau mungkin kamu lagi ngelihat aplikasi kayak IG gitu-gitu kan, sekarang tuh lagi rame banget mahasiswa-mahasiswa tuh pada KKN. Jujur aku pengen. Karena selama kuliah ya, jujur aja sahabat suara, aku tuh selama kuliah tuh gak pernah KKN. Karena yang pertama waktu itu kuliahku tuh di Politeknik. Jadi ya emang literally kuliah praktek doang. Terus yang pas aku ngejar S1 pun aku ngambilnya kelas malam. Jadi kayak mau ada, bukan kelas malam, kelas transfer. Itu jadi kayak aku ngelanjutin matkulku doang cuma biar dapat S1. Dan itu gak ada KKN gitu. Jadi makanya tuh aku pengen kadang KKN. Dan soalnya menurutku seru aja gitu KKN, ya gak sih? Ketemu sama orang baru, ya gak sih? Bisa dapet gebetan baru, ya. Dan yang paling seru adalah bikin program kerja yang emang langsung bermanfaat ke masyarakat gitu. Kayak yang terjadi di Universitas Malahayati. Jadi ada satu kelompok KKN, yaitu kelompok 83 KKL PPM, di mana dia tuh mereka itu bikin program edukasi ke para anak-anak di sana dengan tema stop bullying. Nah, sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, mereka tuh bikin kayak bisa dikatakan apa ya? Presentasi, tapi tuh ke anak-anak gitu. Dan emang ya kalau misalnya kita ngedengar kata bullying atau perundungan, mungkin sebagian dari kamu langsung teringat dengan kejadian-kejadian yang pernah ada di sekolah gitu, ya gak sih? Ada anak yang diejek karena mungkin penampilannya gitu kan. Ada yang dikucilin dari pertemanan mungkin karena ada satu dan lain hal. Ada juga yang terus-menerus diberi julukan yang sebenarnya menyakitkan gitu. Kayak aku dulu. Aku dulu dipanggil ganteng. Dulu aku dipanggil ganteng kayak, tapi kayak apa sih kok aku dipanggil ganteng terus aku terganggu gitu. Soalnya kan aku jelek gitu. Tapi jujur ya, bullying itu jangan sampai kejadian di tingkat manapun gitu. Karena itu bakal mempengaruhi psikologis orang yang terkena bully gitu. Apalagi sampai mengalami tindakan fisik. Karena masalahnya bullying itu kadang tuh dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Alah cuma bercanda, tapi padahal itu efeknya buat korban dampaknya itu bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangin, ya gak? Sebuah kalimat yang menurut kita cuma candaan biasa aja itu bakal diingat-ingat sama orang lain, orang yang kita omongin itu selama bertahun-tahun. Karena itu edukasi mengenai bullying itu emang penting banget nih dilakuin dari dini. Dan itulah yang coba dilakukan oleh mahasiswa kelompok 83 Universitas Malahayati. Nah, dalam kegiatan tersebut mereka itu gak cuma memberikan penjelasan mengenai apa itu bullying, mereka juga mengajak anak-anak untuk memahami bagaimana perasaan orang lain ketika mengalami perundungan. Dengan kata lain, mereka itu mengajarkan satu hal yang sederhana tetapi sangat penting, yaitu empati. Coba kamu bayangin ya, kalau misalnya posisi kita tuh dibalik, kamu yang diejek, kamu yang dikucilkan, kamu yang terus dipanggil dengan sebutan yang gak kamu sukai, pasti rasanya tuh gak nyaman, sumpah. Nah, dengan mengajak anak-anak memahami posisi orang lain, mereka itu diharapkan bisa lebih berhati-hati lagi dalam bersikap dan juga berbicara nih, sahabat suara. Yang menariknya lagi, kegiatan ini juga gak cuma berlangsung satu arah. Para mahasiswa tuh ngebuka ruang yang aman nih bagi anak-anak untuk bercerita mengenai pengalaman yang mereka alami. Dan disinilah suasana kegiatan tuh menjadi cukup emosional. Sejumlah peserta tuh mulai berani menceritakan pengalaman mereka. Ada yang mungkin selama ini tuh dia tuh cuma diem aja gitu karena gak tahu gitu harus gimana, ya gak? Ada yang mungkin belum pernah punya tempat untuk bercerita. Ada juga yang mungkin baru pertama kali nih ngerasa bahwa pengalaman mereka itu bener-bener didengarkan. Dan ketika anak-anak mulai berani bersuara, suasana pun berubah tuh jadi sedih, ya gak? Karena ternyata dibalik anak yang kelihatannya mungkin ceria dan juga aktif nih, bisa aja ada cerita yang selama ini tuh mereka simpan sendiri. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya mencegah bullying gitu. Karena korban bullying terkadang tuh gak langsung menceritakan apa yang mereka alami. Mereka tuh bisa aja ngerasa takut, malu, terus bingung nih harus ngomong ke siapa. Atau bahkan malah khawatir nih kalau misalnya cerita mereka tuh justru ngebuat keadaan itu jadi lebih buruk. Makanya, keberadaan orang-orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi menjadi sangat penting gitu. Dan menurut aku ini juga jadi pesan penting buat kamu juga sahabat suara. Kalau suatu saat nih ya, ada teman kamu yang datang gitu kan, terus cerita mengenai masalahnya, jangan langsung menertawakan ya, atau menganggap ceritanya itu berlebihan. Dengerin dulu aja.
Tanyakan apa yang bisa kamu bantu, dan kalau emang situasinya serius, ajak dia nyari bantuan dari orang dewasa yang bisa dipercaya. Karena menjadi teman yang baik itu gak selalu berarti kita harus punya semua solusi ya. Kadang cukup dengan menjadi seseorang yang mau mendengarkan aja, kita udah memberikan dukungan yang sangat berarti. Selain mengajarkan empati, edukasi stop bullying ini juga menekankan pentingnya saling menghargai ini. Perbedaan bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Setiap orang tuh punya karakter yang beda-beda. Ada yang pendiam, ada yang banyak bicara, ada yang punya kemampuan akademik bagus, ada yang jago olahraga, ada yang bisa gambar, ada yang suka musik, dan ada juga yang mungkin mencari tahu apa kelebihannya. Semua orang tuh punya prosesnya masing-masing. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada perbedaan itu jangan diejek, dirangkul aja ya nggak. Kita bekerja sama untuk melawan dunia bersama dengan perbedaan yang kita punya. Begitu sahabat suara. Jadi kalau next time nih ya kamu ngelihat, katakanlah ada orang yang berbeda dari kamu, dalam artian berbeda kan universal ya. Contoh mungkin teman kamu bisa terbang, jangan diejek. Jangan diejek, dirangkul sahabat suara. Kalau misalnya kamu punya teman bisa terbang mah enak itu. Teman kamu bisa terbang, ntar kamu minta jemput gitu. Kamu bisa terbang, katakanlah, anterin dong aku ke Bali. Lumayan punya teman Superman mah, lumayan ya. Dimanfaatin aja. Tapi janggal sih punya teman bisa terbang. Itu aku mau sih punya teman bisa terbang. Gak aku aja gitu, aku puji-puji itu. Kamu ganteng banget, tolong dong anterin aku ke Sulawesi Tenggara.

0: tema yang ingin diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau teh?

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Dengarkan Suara di mana aja,

90,2 FM suara suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau ngomongin soal musisi, itu tuh setiap musisi itu punya aksi panggung yang bisa dikatakan itu berbeda-beda. Ya nggak sih? Ya paling wajarnya musisi kalau misalnya tampil gitu kan ya paling ya lampu warna-warni lah. Kalau nggak visual futuristik di belakangnya itu kan misalkan ada backdrop gitu kan. Ada LED yang buat nampilin visualnya. Terus juga kadang ya kalau misalnya bandnya itu udah band legend atau band gede itu ada special effect. Entah itu kembang api atau mungkin entar ada drone atau apapun itulah yang biasanya ada di sebuah festival gitu kalau misalnya ada band besar tampil. Tapi nih sahabat suara, ada satu band yang akhir-akhir itu lagi rame banget karena ngebawa nuansa horror ke atas panggung. Jadi ada band yang namanya itu Tahlilan. Sumpah ini band namanya aneh-aneh deh. Jadi band Tahlilan itu adalah grup black metal asal Tangerang yang udah terbentuk dari tahun 2008. Nah, nama mereka sendiri itu langsung mengundang rasa penasaran dan juga sedikit lucu ya, funny juga. Jadi Tahlilan itu adalah istilah yang sangat akrab lah di Indonesia, terutama dalam tradisi masyarakat Jawa dan beberapa daerah lainnya gitu, yang merujuk pada doa bersama untuk orang yang telah meninggal dunia. Nah, nama itulah yang kemudian tuh mereka jadikan identitas band. Bukan tanpa alasan, dari sejak awal berdiri, Tahlilan emang mengusung konsep yang mereka sebut sebagai Javanese Black Metal. Buh, artinya musik black metal yang dipadukan dengan unsur budaya Jawa, cerita mistis, ritual, sampai nuansa horror yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan baru-baru ini mereka itu kembali mencuri perhatian saat tampil di Gigs Gox Festival 2026. Yang paling menarik dan juga banyak diomongin tentu saja penampilan sang vokalis, namanya Packing ya. Bayangin saat band lain tampil dengan jaket kulit kan, biasanya orang-orang black metal tuh kalau enggak ya pakai baju hitam-hitam. Packing justru naik ke atas panggung pakai kostum pocong. Lengkap dengan ya makeup-makeup pocong lah yang seperti kayak di film-film mukanya dibuat serem kayak gitulah. Sekelas emang kayak film horor ya, ditambah lagi pencahayaan panggung yang redup, terus juga asap yang banyak banget memenuhi area konser dan dentuman musik black metal yang keras banget. Suasanya tuh bener-bener dibuat mencekam, jatuhnya gak kayak band tampil tapi kayak siksa kubur gitu. Dan jujur aja banyak penonton tuh yang kagum karena emang konsepnya itu totalitas. Ada yang ngomong juga kalau penampilannya tuh terasa kayak pertunjukan teater horor yang dipadukan sama konser musik. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya ya, aksi panggung tuh emang jadi salah satu cara musisi membangun identitas, ya nggak? Banyak band besar ya yang punya ciri khas masing-masing gitu. Ada yang mungkin tampil dengan riasan wajah tertentu tuh kayak Kiss, kalau nggak kuburan band, ada juga yang selalu pakai topeng kayak Slipknot, ya nggak? Nah, kalau di EDM tuh ada Deadmau5, terus ada juga Daft Punk kalau dulu kamu ingat. Terus ada juga yang ngebawa konsep cerita di setiap konsernya tuh juga ada juga. Nah, Tahlilan tuh emang memilih jalannya sendiri nih. Mereka tuh mengambil inspirasi dari budaya lokal, khususnya unsur-unsur mistis yang emang udah lama menjadi bagian dari cerita rakyat di Indonesia. Nah, menariknya konsep kayak gini justru membuat mereka itu mudah dikenali dan gampang kayak penonton tuh nempel gitu di otak. Karena di tengah banyaknya band dengan penampilan yang mirip-mirip ya, mereka tuh menawarkan sesuatu yang berbeda nih. Dan di dunia hiburan, identitas itu emang penting banget. Kalau kamu mendengar nama sebuah band, biasanya kan yang langsung teringat bukan cuma lagunya, tapi juga gaya mereka kan. Kayak contoh deh, aku ngomong Slipknot, pasti yang kamu ingat adalah orang-orang bertopeng ya. Terus juga kalau misalnya aku ngomong kuburan band, ya band yang pakai make up riasan gitu. Terus juga kalau misalnya aku ngomong Tahlilan, ya ini, vokalisnya yang pocong gitu. Emang gitu kalau misalnya ngomongin identitas mah harus banget didukung sama visualnya. Jadi kalau misalnya nih sahabat suara, next time kamu mau bikin band sebisa mungkin yang unik juga, ya nggak sih? Yang emang belum ada di Indonesia. Kayak nih Tahlilan kan buat gebrakan baru, dia pakai vokalis pocong. Next time kamu carilah konsep yang hampir sama, amati modifikasi, ya nggak? ATM, amati tiru modifikasi. Kalau misalnya udah ada pocong, kamu ganti vokalis gendruwo kek. Kalau enggak tuyul juga bisa ya. Setan-setan yang unik lah. Kalau enggak leak. Nah, kalau misalnya pun kamu pengen yang lebih ekstrim lagi, bisa tuh vokalisnya kamu dandanin kayak kuyang.
Ntar pakai green screen aja biar gampang.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim gabungan Polres Semarang dan Polda Jateng berhasil menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan seorang pengusaha konter handphone di Ambarawa. Korban Chandra Waskito, 25 tahun, ditemukan meninggal di bagasi mobil miliknya di daerah Gubuk, Grobogan, Kamis 6 Agustus. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif dan kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Diduga, pelaku dan korban saling kenal. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, meluas hingga 80 hektar, memicu penutupan jalur Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Wisatawan hanya diizinkan ke lautan pasir via Cemoro Lawang dan Wonokitri, sementara savana ditutup total. Pemadaman terkendala angin kencang dan kabut total yang menghambat helikopter bom air. Total kerugian saat ini masih didata. Kepolisian menyita temuan 995 airsoft gun, narkoba, hingga VCD porno dari seorang mantan kepala yayasan sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Kuasa hukum Al-Hadid Ender Putra membantah kepemilikan temuan tersebut dan berdalih awalnya disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak yang batal terlaksana. Polisi masih menyelidiki kasus

FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya sahabat suara. Dan aku pengen ngomongin tentang kekuatan orang Indonesia. Banyak yang bilang kekuatan orang Indonesia itu adalah gotong royong. No. Menurutku, kekuatan orang Indonesia adalah beradaptasi di tempat yang baru, sahabat suara. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, kita ngelihat orang Indonesia nih, katakanlah pergi ke luar negeri, mereka itu bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Entah itu cara bertahan hidupnya atau mungkin bagaimana cara dia itu bisa mencari duit di sana. Kayak contoh, kalau kamu ke luar negeri ya, katakanlah di Inggris, di Paris, di Jerman, pasti ada aja orang Indonesia yang bisa bertahan hidup gitu. Dengan cara adaptasinya tuh cepat banget. Mereka itu kadang tuh salah satu cara yang dia lakukan untuk bertahan hidup adalah dengan jualan makanan. Dan entah kenapa banyak orang luar itu suka banget sama makanan Indonesia. Itu yang terjadi juga sama ibu-ibu asal Madura yang berjualan gado-gado di Arab Saudi. Bayangin bro, gado-gado di Arab Saudi. Sejak kapan orang Arab bisa makan gado-gado? Tapi ternyata suka. Semua orang Arab suka sama gado-gado. Jadi videonya itu viral di media sosial setelah diunggah sama salah satu akun media sosial lah. Dan yang bikin cerita ini menarik bukan cuma karena menu yang dijual adalah gado-gado, makanan khas Indonesia yang mungkin langsung bikin kamu ngebayangin bumbu kacang, sayuran, tahu, tempe, dan juga kerupuk. Tapi coba bayangin nih, kamu lagi makan gado-gado, terus di belakang kamu ada pemandangan perbukitan dengan kota Mekah. Bayangin, eating gado-gado with the view. Nah itu yang dijual sama masyarakat Indonesia. Dia tuh bisa beradaptasi dengan cepat, ngelihat peluang nih, ada view bagus nih. Jualan apa ya, gado-gado boleh deh gitu. Dan meskipun lapaknya sederhana, tapi ini tuh jadi hal yang menarik gitu. Jadi lapaknya itu ada di kawasan Jabal Handamah, sebuah kawasan perbukitan yang menghadap langsung ke kota Mekah. Jadi kalau biasanya kita makan gado-gado gitu kan depan rumah atau mungkin ngelihat jalan doang gitu kan, ibu ini punya konsep yang mungkin bisa disebut ya tadi, gado-gado with the view, ya nggak? Bayangin kamu datang nih terus duduk, kemudian ngelihat ibu tersebut lagi ngulek bumbu kacang gitu kan. Bumbu kacangnya diulek langsung, sayurannya disiapin, kemudian semua bahan diracik tuh jadi seporsi gado-gado. Emang kelihatannya sederhana, tapi yang gak sederhana apa? Pemandangan yang ada di belakang ibunya. Bayangin, kamu makan gado-gado, menikmati setiap sendok, setiap suap sayur dan juga bumbu kacang, tapi ditemani dengan pemandangan Ka'bah. Masya Allah ya, Masya Allah banget sih. Apalagi nih ya buat orang Indonesia yang lagi ada di jauh dari tanah air gitu kan. Makanan kayak gado-gado ini tuh cuma bukan soal rasa, tapi adalah rasa familiar, rasa rumah, dan juga rasa Indonesia, ya gak? Kan kadang banyak tuh orang Indonesia yang datang ke Arab buat melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya gak? Nah kadang-kadang mereka kadang kangen tuh ya sama makanan Indonesia. Makanya ketika ada gado-gado with a view ini, aku yakin warungnya tuh bakal rame banget, ya gak? Apalagi kalau misalnya yang masak ini ibu-ibu asal Madura ini, buh, pasti juga gado-gadonya valid banget tuh, ya nggak? Dengan apalagi kita tahu kadang tuh masyarakat Indonesia tuh kurang cocok sama masakan Arab. Kan masakan Arab tuh kadang tuh banyak banget kan rempah-rempahnya. Mungkin lidah kita tuh ya, kita mungkin terbiasa sama rempah-rempah. Tapi ada satu dan lain hal tuh yang ngebuat kita tuh kalau makan makanan Arab tuh kayak, ini rasanya kekencengan. Jadi kayak, nggak cocok. Terus ini tiba-tiba ada ibu-ibu dari Madura yang datang ke Arab menawarkan sebuah makanan, yaitu gado-gado, di mana itu adalah comfort food warga Indonesia. Ditambah lagi dengan hal yang dia jual adalah pemandangan Ka'bah dan juga kota Mekah. Bu, saya izin daftar jadi karyawan, bisa nggak? Saya juga mau dong kerja di sana. Dan kalau ngomongin harganya juga hitungannya ya lumayan sih. Karena yang di satu porsi gado-gado itu dijual dengan harga 1000 rial Saudi. Kalau benar angkanya segitu ya, tentu nominalnya sangat besar ya kalau dikonversikan ke rupiah. Tapi kita juga perlu hati-hati nih memahami informasi harga yang beredar di media sosial. Soalnya kan kadang kita juga kurang tahu tuh ya, apakah ini benar harganya segitu atau mungkin bisa aja salah ngetik kan, typo, nolnya kebanyakan ya.
Bisa aja ya kekeliruan penyebutan atau konteks harga dalam video tersebut. Jadi yang paling menarik dari cerita ini sebenarnya bukan soal nominalnya, melainkan gimana makanan sederhana kayak gado-gado ini bisa menjadi sesuatu yang menarik perhatian ketika dibawa ke luar negeri. Karena emang makanan Indonesia itu punya cerita yang panjang gitu ya, gak sih? Dari nasi goreng, rendang, sate, soto, sampai gado-gado, semuanya itu punya karakter masing-masing. Dan ketika makanan tersebut dibawa ke luar negeri, makanan itu bukan cuma menjadi barang dagangan aja, tapi secara gak langsung jadi bagian dari cara kita memperkenalkan budaya Indonesia yang beragam ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

aku Farhan Marhendra ya sahabat suara. Dan di momen 1 jam terakhir sebelum siaran kan biasanya kita ngebahas masalah satu topik, di mana kita bahas 1 jam selama full kan, selama 1 jam ke depan. Nah, buat hari ini sahabat suara, aku pengen ngajakin kamu sedikit bernostalgia. Jauh sebelum ada Facebook, jauh sebelum ada Twitter, ada Thread, ada Instagram, ada TikTok. Pokoknya jauh sebelum itu nih sahabat suara, ada satu website yang bisa dikatakan tuh jadi tempat banyak orang yang suka banget explore internet itu kumpul. Sumpah, itu tuh jadi kayak komunitas yang gede banget di zaman itu ya. Dan dulu waktu aku kecil tuh suka banget tuh buka website itu. Ini yang pasti bukan website yang aneh-aneh ya. Website ini tuh bisa di dimasukin sama banyak orang. Dan kegunanya pun banyak. Gak cuma buat kita cerita-cerita aja atau ngeblog aja, gak cuma buat itu, tapi bisa buat jualan dan bisa buat banyak hal gitu. Banyak juga komunitas-komunitas yang lahir dari website itu. Nah, yang aku bahas dari tadi itu adalah Kaskus. Nah, tuh, pasti kamu yang lahir tahun 90-an atau mungkin 2000-an awal pasti gak asing lah ya sama website Kaskus ini. Soalnya aku sendiri yang lahir tahun 2000-an awal itu tahu website ini apa gitu, dan aku juga sering pakai dulu kan. Nah, di Kaskus itu banyak banget bahasa-bahasa yang sering digunain gitu, atau istilah-istilah yang sering digunain. Ya gak? Kalau sekarang kan istilah-istilahnya tuh yang ya paling kayak bab, gar, zang, kalau nggak ya apa kayak have gitu-gitu kan, istilah-istilah yang kayak gitu, bahasa-bahasa slang yang datang dari Jakarta Selatan gitu biasanya. Nah sekarang, kalau dulu itu ada bahasa-bahasa slang yang dipakai sama orang-orang yang sering banget pakai Kaskus. Kira-kira nih sahabat suara, kamu tahu apa nggak? Ingat apa enggak? Masih ada apa enggak di memori kamu bahasa-bahasa slang yang sering ada di Kaskus? Nah, makanya hari ini aku pengen ngasih tahu kamu ya beberapa bahasa-bahasa slang yang sering dipakai di Kaskus. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu nih, kasih tahu aku aja lewat live TikTok kita ya di @isfara.smg, langsung aja join. Kita sekalian ngobrol-ngobrol di sana, ngobrolin apapun juga boleh. Kalau misalnya kamu cuma pengen lewat WhatsApp juga bisa di 0811-2700-902. Oke sahabat suara, aku tungguin karena hari ini kita bakal bahas bahasa slang yang ada di Kaskus.

FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marindra ya sahabat suara, dan masih ngebahas bahasa slang yang dulu ada di kaskus. Nah, pasti kamu yang Gen Z akhir-akhir lah ya, Gen Z di atas tahun 2006 atau 2007, pasti kamu tidak tahu bahasa-bahasa ini. Tapi kalau buat para millennials dan juga Gen Z awal-awal, pasti nggak asing lah sama bahasa-bahasa slang dari kaskus yang kayaknya sampai sekarang itu masih ada beberapa yang dipakai dan ada juga yang enggak gitu. Salah satu bahasa yang sering dipakai ya sampai sekarang sama anak-anak yang itu awalnya dari bahasa kaskus adalah mimin. Nah, jadi kalau misalnya kamu kurang familiar sama bahasa mimin nih, kamu cuma taunya mimin tuh artinya apa sih? Jadi tuh mimin tuh artinya tuh adalah sebutan untuk administrator. Nah, administrator tuh orang yang bisa dikatakan apa ya, kayak mendata lah ya, orang yang bikin sebuah server. Nah, itu tuh namanya tuh administrator, yang memanajemeni lah. Terus ada juga tuh momot. Nah, momot tuh moderator. Sekarang tuh mungkin taunya mod doang ya. Nah, mod tuh moderator. Moderator tuh yang ya hampir sama lah. Dia tuh kayak asistennya si admin ini lah. Jadi kayak dia tuh kalau misalnya nih admin ini mungkin terlalu sibuk kan ngurusin servernya. Nah, si moderator lah yang ngebantu buat si admin ini. Nah, dulu tuh kalau misalnya sekarang kan ada, kalau TikTok kan ada TikToker gitu-gitu kan. Nah, sekarang itu kalau dulu tuh ada kaskus tuh namanya tuh jadi kaskuser. Jadi kaskuser tuh bisa dikatakan sebagai sebutan buat pengguna atau anggota kaskus lah. Dan dulu tuh seru banget gitu kalau misalnya sesama kaskuser ribut ya. Kalau enggak lagi ngebahas apa ayel-ayelan gitu kan, saling kayak ngomongnya itu kayak enggak dijaga sama sekali. Nah, buat sapaannya sendiri, para kaskuser itu punya sapaan tersendiri, yaitu Agan dan juga Aganwati gitu. Itu singkatan dari Juragan dan juga Juragawati, panggilan untuk anggota laki-laki ataupun perempuan. Jadi itu kayak apa ya, bisa dikatakan tuh kayak panggilan yang bisa mendoakan biar para kaskuser itu pada kaya-kaya semua gitu. Jadi kayak dulu tuh sering kan kamu dipanggil cendol kan gitu-gitu. Nah, kayak gitu tuh biasanya tuh, mantap kan gitu-gitu. Nah, itu tuh dari kaskus dulu awalnya. Terus juga ada juga istilah-istilah yang sering dipakai nih, kayak Pertamax. Nah, Pertamax tuh bukan bensin ya. Jadi Pertamax kalau di kaskus itu sebagai orang yang komen pertama. Itu Pertamax. Nah, biasanya pun komen pertama di sebuah thread, bukan postingan. Dulu namanya thread. Dipakai tuh sekarang sama Meta ya. Jadi sebuah aplikasi dulu kalau di kaskus tuh ada tuh. Kalau misalnya nih lagi abis ada kaskuser nih yang bikin sebuah thread gitu kan, sebuah utas, sebuah postingan panjang, terus kadang tuh ada orang ngasih komen gif gitu gini, apa sambil jempol gini, terus ada tulisan Pertamax gan gitu biasanya. ingat aku. Nah, terus ada juga page one, tulisannya tuh PEJWAN, itu pelesetan dari page one atau halaman pertama, biasanya kayak gitu tuh page one. Terus juga ada junkers. Nah, junkers tuh dia tuh biasanya tuh orang-orang yang toksik, suka banget komen-komen sampah, dan biasanya tuh dikasih komentar, dibalas komen sama para agan dan juga aganwati. Para kaskuser tuh pakai tulisan jang atau junkers. Nah, kalau misalnya kamu masih penasaran nih ya, sebutan-sebutan apalagi bahasa-bahasa slang yang ada di kaskus zaman dulu, kita sekalian apa ya, merefresh memori kita tentang bahasa-bahasa kaskus. Stay tune aja sahabat suara. Abis ini bakal aku bahas lagi.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: Jadi selalu kembali suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Di suara santai.
3: Waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

2 FM suara-suara warga Indonesia masih dinongkrong bareng sama aku Farhan Martindra dan masih ngebahas masalah bahasa-bahasa slang yang ada di website Kaskus. Nah, jadi kalau misalnya nih sahabat suara kamu belum terlalu familiar sama website Kaskus itu apa? Jadi website Kaskus tuh kayak apa ya bisa diomongin ya? Kayak Facebook tapi tuh kayak Facebook sekarang lah. Nah, kayak Facebook sekarang. Kalau dulu kan Facebook itu cuma sekedar buat sarana pertemanan doang kan. Ya enggak, kayak sarana pertemanan doang, kita nyari teman, nyari kenalan di media sosial, terus juga paling fitur-fiturnya di Facebook itu cuma ada game doang kan. Nah, kalau di Kaskus itu tuh enggak cuma buat diskusi aja. Di situ kamu tuh bisa kayak bikin utas atau thread, bisa bikin cerita panjang gitu. Terus juga di sana kamu bisa bikin komunitas juga. Komunitas apapun ada, seingatku ya. Dulu tuh masku pernah masuk ke komunitas, aku kan kalau main Kaskus kan sama kakakku kan. Nah, dulu tuh masku tuh kalau gak salah tuh pernah masuk ke komunitas kayak komunitas game gitu. Jadi tuh aku kayak kadang tuh cuma ngeliatin dia main Kaskus. Kadang kalau misalnya kakakku lagi ke kamar mandi nih, aku tuh nyari tuh cerita-cerita horor tuh di Kaskus biasanya. Jadi itu nyari kan cerita horor gitu, aku terus aku baca gitu kan. Terus pas masku balik biasanya kayak, kamu ngapain gitu, jangan main-main komputer aku gitu. Iya. Terus aku nanti lihat lagi di samping gitu kan, ngeliatin masku main Kaskus, komen-komen gitu. Kadang juga kalau misalnya ke warnet buka Kaskus, nyari cerita-cerita horor. Jadi tuh banyak banget gitu fungsinya Kaskus dulu tuh. Bahkan juga dulu tuh Kaskus juga jadi tempat jualan. Makanya ada juga kayak istilah-istilah yang emang dibuat orang jualan di Kaskus. Kayak contohnya nih, No Afghan. Ini sebenarnya No Afghan tuh agak aneh ya. No Afghan maksudnya apa nih? Jangan penyanyi apa gimana? Jadi No Afghan itu adalah jangan menawar sadis. Karena dulu kan Afghan punya lagu judulnya sadis kan, yang terlalu sadis caramu. Nah, jadi tuh makanya dipakai tuh, jangan nawar tapi terlalu sadis lah. Kayak contoh nih, nawar sadis tuh kayak harga katakanlah sebuah komputer 3 juta terus ditawar tuh 500 ribu, mas. Nah, itu nawarnya nawar Afghan tuh, nawar sadis tuh. Biasanya kayak gitu dikasih, kayak jadi itu dikasih fotonya kan, lagi jualan ini harga segini, no sadis, no Afghan gitu biasanya. Aku ingat banget tuh. Terus juga ada COD. Nah, COD dulu tuh ada istilah Kaskus COD yang dipakai sampai sekarang juga tuh, cash or duel. Bukan ya, atau cash on delivery, atau biasa bayar tuh pas ketemuan. Dulu ada tuh COD. Biasanya kayak gitu orang-orang Kaskus tuh, katakanlah jualan motor nih, COD daerah ini, terus pada COD tuh ketemuan, nih berapa bang, kayak gitu dulu. Ingat aku. Terus juga ada rekber. Nah, rekber ini tuh adalah rekening bersama untuk keamanan transaksi ya. Jadi biar meskipun sekarang itu sering dipakai juga istilah rekber ini, rekening bersama, biasanya tuh pakai orang ketiga tuh rekber nih. Jadi lihat barangnya dulu, ditransfer dulu di rekening bersama ini, terus habis itu udah tuh baru bisa diambil tuh setelah emang bener-bener barangnya itu emang bener-bener bagus lah, intinya kayak gitu. Nah, terus ada salah satu istilah ya yang sering dipakai dan juga sering keluar di para kaskuser-kaskuser itu adalah bata dan juga cendol kan. Nah, ini nih, ini sedikit mengobati bahasa-bahasa dulu tuh. Cendol tuh artinya tuh kayak apa ya, komentar positif lah. Kayak contoh nih, kamu bikin sebuah utas. Nah, utasnya itu kayak bermanfaat banget nih buat kamu. Terus tuh kamu bisa tuh dikomen kayak, cendol bang gitu. Cendol tuh berarti emang ini tuh utas atau thread yang bagus banget gitu. Cendol bang, jadi komennya tuh positif. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau bikin kamu bikin thread yang jelek banget, katakanlah itu tuh bakal ada bata bang. Nah, bata itu kamu tuh dapat reputasi negatif lah. Soalnya warnanya merah kan, jadi kayak, wah ini mah kumpulan bata nih, kumpulan bata. Kumpulan bata tuh kumpulan yang emang threadnya itu gak bagus-bagus banget. Jadi kita tahu meskipun dulu Kaskus itu sebenarnya orang-orang zaman dulu, tapi kita tahu kalau misalnya dari dulu tuh orang-orang Indonesia emang suka ngejudge gitu. Tapi bedanya dulu pakai istilah slang kan, bata dan juga cendol. Sekarang kalau sekarang mah orang ngejudge mah langsung pakai bahasa-bahasa yang terlalu vulgar, mas.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

sahabat suara, itu tadi ya beberapa bahasa slang ya yang dibikin pada zaman kaskus ya, kalau kamu ingat. Sekalian tadi aku udah ngajakin kamu buat nostalgia, gimana? Apakah nostalgia kamu buat main kaskus sudah sedikit terobati ya? Rasa kangen kamu ya. Mungkin beberapa bahasa masih dipakai sampai sekarang, kayak tadi ada COD, cash on delivery, terus juga ada beberapa tadi kayak mimin ya enggak sih, moderator masih dipakai bahasa-bahasa kayak gitu. Tapi sebenarnya jujur ya, aku tuh pengen mengembalikan bahasa-bahasa kaskus lagi gitu. Kayak misalnya ntar kalau misalnya ada orang yang bikin thread yang isinya ujaran kebencian, aku kasih terlalu bata mas gitu. Karena dia bingung, hah? Maksudnya apa? Berarti maksud kamu aku kuli gitu. Tapi emang seru sih. Dulu itu seru banget zaman-zaman main kaskus. Karena selain kita bisa nyari teman di situ, kita bisa bikin komunitas. Bahkan kita tuh bisa jual beli barang dari kaskus gitu. Dan itu hal yang salah satu hal yang menjadi core memory ke waktu kecil ya. Dan menurutku itu hal yang ya lumayan lah ya, bisa memberikan banyak ilmu juga waktu aku kecil gitu kalau main kaskus. Pasti kamu juga pernah ngalamin hal kayak gitu juga kan. Ada satu website yang mungkin kamu ingat sampai sekarang dan itu jadi core memory kamu pas kamu udah gede gitu. Ya karena jam 10 juga ya sahabat suara, aku sekalian pamit aja. Thank you sahabat suara yang udah nemenin aku dari tadi jam 10. Thank you juga buat Mas Denner nih, produser operator kita yang sudah nemenin dan juga ngebantuin dari secara teknis. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih ya sahabat suara dan sampai jumpa. Thank you yang ada di live TikTok dan juga yang ada di radio. Aku pamit dulu. Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

0: dari Wings Food.
1: Gengs, oi. Untuk perform selanjutnya, ada ide gak nih biar lebih seru?
2: Iya, yang lebih keren.
3: Wah, setuju banget. Sambil mikir, kita minum Milko dulu yuk.
2: Wah, ini bagus tuh, Kevin. Wah, rasa coklat premiumnya creamy banget ya, Kevin.
3: Iya, yang strawberry juga. Enaknya nempel di lidah.
1: Pantesan kamu selalu minum Milko.
3: Iya dong, Milko kan susu Belgia favoritku. Yang rasanya enak banget. Udah gitu, nutrisinya lengkap dengan vitamin dan mineral. Bing bantu aku untuk jadi hebat dan tetap keren pastinya.
2: Setuju.
3: Gengs, aku ada ide seru nih. Gimana kalau pas perform nanti kita
4: 1, 2, 3.
2: Wah, ide kamu keren banget, Kevin.
3: Mereka cool banget ya.
1: Iya,
3: bener. Amazing, gengs. Performance kita keren dan kompak banget. Pastinya karena kita semua
4: mulai dari Milko.
3: Dapatkan sekarang. Harga Rp3.000 dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim gabungan Polres Semarang dan Polda Jateng berhasil menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan seorang pengusaha konter handphone di Ambarawa. Korban Chandra Waskito, 25 tahun, ditemukan meninggal di bagasi mobil miliknya di daerah Gubuk, Grobogan, Kamis 6 Agustus. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif dan kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Diduga, pelaku dan korban saling kenal. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, meluas hingga 80 hektar, memicu penutupan jalur Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Wisatawan hanya diizinkan ke Lautan Pasir via Cemoro Lawang dan Wonokitri, sementara savana ditutup total. Pemadaman terkendala angin kencang dan kabut total yang menghambat helikopter bom air. Total kerugian saat ini masih didata. Kepolisian menyita temuan 995 airsoft gun, narkoba, hingga VCD porno dari seorang mantan kepala yayasan sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Kuasa hukum Al-Hadid Ender Putra membantah kepemilikan temuan tersebut dan berdalih awalnya disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak yang batal terlaksana. Polisi masih menyelidiki kasus ini.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: apa lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan di perayaan 17-an?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
3: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
4: Soal apa?
3: Side job, apa semuanya gitu.
4: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
3: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
4: Main job.
3: Siaran?
4: Main job.
3: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
4: Benar.
3: Saya jobnya apa gue tanya?
4: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
3: Gue apa ya? Saya job gue ya, nganter anak lah.
4: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? Indis ekonomi hasilnya kalian apa?
3: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
4: 2 ribu? 20 ribu.
3: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
4: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
3: Itu side job gue tuh dulu itu.
4: Pemalak.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
5: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: diwariskan dari perayaan Agustusan setiap tahunnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Yes!

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
4: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat. Orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
4: Ih. Orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
4: Yeay.
5: Gak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
6: Noregayo. Fantastic, baby.

0: 2017 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim gabungan Polres Semarang dan Polda Jateng berhasil menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan seorang pengusaha konter handphone di Ambarawa. Korban Chandra Waskito, 25 tahun, ditemukan meninggal di bagasi mobil miliknya di daerah Gubuk, Grobogan, Kamis 6 Agustus. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif dan kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Diduga, pelaku dan korban saling kenal. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, meluas hingga 80 hektar, memicu penutupan jalur Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Wisatawan hanya diizinkan ke lautan pasir via Cemoro Lawang dan Wonokitri, sementara savana ditutup total. Pemadaman terkendala angin kencang dan kabut total yang menghambat helikopter bom air. Total kerugian saat ini masih didata. Kepolisian menyita temuan 995 airsoft gun, narkoba, hingga VCD porno dari seorang mantan kepala yayasan sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Kuasa hukum Al-Hadid Ender Putra membantah kepemilikan temuan tersebut dan berdalih awalnya disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak yang batal terlaksana. Polisi masih menyelidiki kasus ini.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus. Tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, saya kira mogok pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Masuk bulan Agustus, jangan lupa bendera merah putihnya dipasang ya sahabat suara. Di kampungku dari bulan Juli kemarin udah mulai tuh naik umbul-umbul, udah ngecat jalan, udah mulai kerja bakti, udah mulai masang lampu warna-warni di jalan. Gemes banget deh pokoknya. Mungkin ada nih beberapa kampung yang udah mulai jalan sehat ya gak sih? Atau mungkin udah mulai lomba 17-an minggu ini. Tapi menurut aku, di umurku yang udah segini, 17-an itu jadi momen kumpul sama semua warga. Apalagi anak muda kayak aku pasti selalu disuruh kesana kesini buat jadi panitia. Ya kan? Ngurus lomba lah, ngurus jalan sehat lah. Wah, banyak deh pokoknya. Jadi buat kamu yang weekend ini udah sibuk sama 17-an di kampung, semangat ya sahabat suara. Mau lagi ngapain aja di weekend ini? Pokoknya bakal tetap aku temenin di program Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke Ca Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Salma Salsabil, Sesal.
1: Nomor 12.

0: FM, Iswara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Akhirnya nih sahabat suara, setelah 14 season Indonesian Idol, ada satu warga Semarang yang berhasil menang jadi juara 1 di Indonesian Idol season 14. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace? Selenation cabang Semarang, absen dulu dong. Soalnya sering banget nih, mereka itu request lagunya Selena yang Sumpah Mati. Sebenarnya kalau dilihat dari track recordnya Selena, aku udah gak kaget sih. Soalnya sebelum ikut Indonesian Idol, Selena itu ternyata pernah menang juga juara 1 nih di ajang Asia Pacific Art Festival di Vietnam tahun 2019. Terus pernah juga menang juara 1 di kompetisi Icing World di Malaysia. Jadi kayak udah gak sekaget itu sebenarnya. Tapi balik lagi ke Indonesian Idol, lagu Sumpah Mati ini diciptain sama Andi Rianto khusus buat final Indonesian Idol kemarin nih. Jadi kedua finalis itu wajib nyanyi lagu Sumpah Mati ciptaan Andi Rianto ini. Dan menurutku, tanpa mengecilkan finalis lainnya ya, waktu Selena nyanyiin lagu ini di final, auranya entah kenapa tuh kayak beda banget. Kayak seolah-olah lagu ini tuh emang diciptain ya buat dia, sahabat suara. Dan akhirnya terbukti deh, Selena bisa menang jadi juara 1 lewat lagu Sumpah Mati. Lagu ini nyeritain soal kesadaran seseorang buat lepas dari hubungan yang toksik. Hubungan itu selalu nyakitin dia berkali-kali, dan akhirnya karena udah gak kuat, dia berusaha buat keluar dari hubungan toksik itu deh. Adakah yang relate sama lagu yang satu ini? Kayaknya hampir semua orang pernah ada di hubungan yang toksik deh ya. Soalnya kata mamaku, cinta itu membutakan. Jadi kita gak tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya jadi deh tuh hubungan toksik. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Bara Suara Sementara.
1: Nomor 10.

0: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: diadakan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Nomor 9.

0: Lagu ini gambarin soal gimana manusia yang sering kehilangan semangat di tengah jalan waktu lagi berjuang dengan penuh ambisi. Liriknya juga nunjukin kalau dia nerima semua kegagalan tapi dibungkus dengan tepuk tangan yang nunjukin kalau dia itu bakal bangkit lagi di hari besok. Tuh, sahabat suara. Walaupun kamu hari ini gagal, mau gak mau gimana pun caranya, besok tetap harus bangkit lagi ya. Itu namanya mental, bos. Nih, menurutku ya, bedanya Biru Baru sama band lainnya, mereka itu menerjemahkan momen-momen yang personal jadi pengalaman yang kolektif nih. Mereka gak nulis soal hal besar yang muluk-muluk, tapi soal detail kecil di keseharian yang kadang sering banget kita lupain. Dan kalau kamu lagi nyari lagu yang bisa jadi teman buat ngelepas keresahan kamu, albumnya Biru Baru juga cocok banget buat kamu nih. Mereka gak nawarin motivasi klise atau mungkin solusi-solusi yang instan, enggak. Mereka malah ngasih sesuatu yang lebih berharga, yaitu pengertian. Kalau kamu dengerin albumnya Biru Baru, kamu gak bakal ngerasa dijudge, gak bakal ngerasa diguruin sama album ini, pokoknya deh. Tapi kamu malah akan ngerasa bahwa kamu itu kayak lagi dirangkul gitu loh, sahabat suara. Jadi intinya di album ini, Biru Baru itu ngasih kamu ruang buat sedih, ngasih kamu ruang buat introspeksi, ngerasa gagal. Terus habis itu mereka bisikin kamu nih, yuk bangkit lagi yuk buat hari besok, kayak gitu. Tuh kan, semua orang tuh butuhnya dingertiin, termasuk aku. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7, ada Andin, Naksir.
1: Nomor 7.

0: Hutan untuk bendera yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Nomor

warga Indonesia. Dan itu dia Bernadia Laut Yang Tenang yang jadi Big Five kita di minggu ini. Ngomongin soal Bernadia, solois yang satu ini kemarin baru aja menyelesaikan album showcase tunggalnya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi tanggal 25 Juli 2026. Congrats ya Mbak Bir. Menariknya, Juni Records selaku label sekaligus rumahnya Bernadia ngajak Eddie Hemot, drummernya Seringai, buat jadi creative director di showcase album kemarin nih. Kolaborasi antara Bernadia dan Eddie ngasih konsep yang dikembangin dari lagu-lagu yang ada di album terbarunya Bernadia. Sesuai dengan tema albumnya, konser Bernadia tahun ini punya konsep 2000-an gitu. Banyak aktivitas di sekitar area sampai ornamen di panggung yang berhubungan sama tahun 2000-an. Salah satu konsep yang unik menurut aku nih, waktu Bernadia nyanyi lagu Peluk Aku Sekarang. Jadi Bernadia nyanyi lagu ini gak pakai mic, tapi pakai telepon kabel gitu loh sama suara. Ih, lucu banget ya. Soalnya di lagu ini emang bridgingnya itu nada dering telepon kan, dan Bernadia nyanyiin lagu ini kayak lagi curhat aja sama pacarnya lewat telepon. Selain itu, yang bikin pecah dan gak expect, tiba-tiba aja ada tensi di tengah konsernya Bernadia coba. Mereka berdua nyanyiin lagu, untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan versi Hip Dude. Balik ke showcase-nya Bernadia, konser ini itu juga jadi project dengan skala paling besar buat Bernadia nih sahabat suara. Makanya setelah konser ini diumumin, Bernadia katanya sempat deg-degan karena takut gak memenuhi ekspektasi dia. Dia takut kalau para fansnya ini nanti gak bisa menuhin venue gitu loh. Ternyata

0: semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Nomor

0: 107,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chat juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Salma Salsabil, Sesal. Di peringkat ke-11 ada Selina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Di peringkat ke-10 ada Bera Suara, Sementara. Di peringkat ke-9 ada Mika Tambayong, Rayi Putra, Jalan Tengah. Di peringkat ke-8 ada Biru Baru, Kalah Lagi. Di peringkat ke-7 ada Andin, Naksir. Di peringkat ke-6 ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di peringkat ke-5 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Di peringkat ke-4 ada Tulus, Teh Hijau. Di peringkat ke-3 ada The Overtunes featuring Nadina Mizah, Makhluk Cahaya. Dan di peringkat ke-2 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chat juara minggu ini nih. Our top hits for the week. Peringkat pertama ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Salah satu DJ Indonesia yang terkenal sama Indo Bounce-nya, a.k.a. Wisnu Santika, kemarin baru aja rilis single terbaru berjudul Aku Harus Pergi nih. Di proyek kali ini, Wisnu ngajak Ari Lesmana buat kolaborasi sahabat suara. Gak cuma ngisi vokal aja, Ari Lesmana juga terlibat waktu penulisan lirik nih, sekaligus jadi co-producer di proyek ini. Wisnu Santika emang terkenal sama karya-karyanya yang elektronik dan punya vibes yang energik gitu deh. Tapi di proyek kali ini, unsur musik elektronya ya tetap ada, tapi dibuat lebih lembut gitu dan tetap energik. Tapi di proyek kali ini, unsur musik elektronya tetap ada, tapi dibuatnya tuh kayak lebih lembut dan vibes-nya lebih reflektif aja gitu. Jadi bisa dibilang lebih dalam, lebih deep, lebih relate sahabat suara. Proses kerjasamanya juga unik loh. Jadi awalnya Wisnu itu minta izin buat ngerimake lagu Mangu dari Ari Lesmana, dan dari obrolan itu akhirnya mereka bikin proyek kolaborasi lagu ini. Dan awalnya lagu ini gak dinyanyiin sama Ari Lesmana sahabat suara, tapi karena belum dapat feedback dari beberapa penyanyi, akhirnya Wisnu mutusin buat ya udah deh Ari Lesmana aja yang ngisi vokalnya. Dan menurut Wisnu, Ari bisa ngasih nyawa ke lagu Aku Harus Pergi ini. Setelah semuanya beres, akhirnya lagu ini jadi deh dan pertama kali dibawain di Marathon Sektor B kemarin itu. Gak tahu kenapa aku selalu amazed gitu ya sama proses kreatif setiap musisi. Kayak mereka itu tuh dari latar belakang musik yang berbeda, bisa bikin satu karya bareng, dan outputnya tuh juga keren banget kayak lagu Aku Harus Pergi ini. Congrats ya Mas Wisnu dan Mas Ari. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jaya signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

TV yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasanya

0: Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
9: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
10: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
3: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutar

0: tentunya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Perusahaan Asing Merdeka.
1: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim gabungan Polres Semarang dan Polda Jateng berhasil menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan seorang pengusaha konter handphone di Ambarawa. Korban Chandra Waskito, 25 tahun, ditemukan meninggal di bagasi mobil miliknya di daerah Gubuk, Grobogan, Kamis 6 Agustus. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif dan kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Diduga, pelaku dan korban saling kenal. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, meluas hingga 80 hektar, memicu penutupan jalur Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Wisatawan hanya diizinkan ke Lautan Pasir via Cemoro Lawang dan Wonokitri, sementara savana ditutup total. Pemadaman terkendala angin kencang dan kabut total yang menghambat helikopter bom air. Total kerugian saat ini masih didata. Kepolisian menyita temuan 995 airsoft gun, narkoba, hingga VCD porno dari seorang mantan kepala yayasan sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Kuasa hukum Al-Hadid Ender Putra membantah kepemilikan temuan tersebut dan berdalih awalnya disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak yang batal terlaksana. Polisi masih menyelidiki kasus.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan.

98,3 FM Medan, 96

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Indonesia.
2: Suara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
3: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
2: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
3: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
2: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
1: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain hari kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia. Ah!

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepat.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Takkan pernah sirna.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
3: Dengarkan suara di Bandung,
6: Banjarmasin,
3: Jakarta,
6: Jogja,
3: Makassar,
6: Medan,
3: Palembang,
6: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.